25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Atuk Tersayang Tercinta, iaitu Pangeran Hajah Fatimah binti Pangeran Abdul Halim. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmatnya kepadamu, dikurniakan kesihatan tubuh badan yang sehat, juga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan, diluaskan rezeki, dipermudah segala urusan dunia akhirat, tercapai segala keinginan, serta dikurniakan kesejahteraan, kesenangan, kedamaian, ketenangan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga besar PHIFPA. Selanjutnya lagi, barakallahu fi umrik sana helwa kepada Muhammad Rayyan Izzuddin bin Muhammad Syahmi yang kelima tahun pada hari ini, dengan doa, iringan doa dari Nini Girl dan Aunty Mimi. Moga sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Moga-moga dilanjutkan usia, diberikan nikmat kesihatan, dicurahkan rezeki melimpah ruah, tiada putus-putusnya, dipermudah segala urusan di dunia dan juga di akhirat. Moga menjadi anak yang soleh, pintar, dan tahun depan sudah pun bermula masuk sekolah. Moga sentiasa tabah dalam dugaan kehidupan buatnya dan juga berbahagia di samping keluarga, iaitu babah, mama, abang Muhaimin, adik Zatul, sentiasa di bawah perlindungan rahmat Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ini daripada Siti yang berada di Kuala Belait. Seterusnya lagi, sana helwa selamat hari jadi buat cucu anak buah Muhammad Syarafuddin, Syarafuddin Hanif bin Muhammad Sahlan. Didoakan, ya Allah, panjangkanlah, ya Allah, umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, saudara mara dan juga teman-teman, luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan seluruh ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada Nini Babah Haji Ruslan bin Haji Dali, Nini Babu Pangeran Isah binti Pangeran Haji Ahmad, bungsunya Nur Sahimah binti Haji Ruslan yang berada di Kampung Rimba Gadong. Selamat pagi DJ dan buat semua pendengar. Semoga hari ini dipermudah segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam perlindungan Allah. Buat insan tersayangnya Muhammad Arifin, selamat bertugas, semoga mendengarkan ketika ini ya. Dipermudah setiap urusan, jangan lupa jaga kesihatan. Semoga setiap langkah hari ini membawa kebahagiaan dari yang menyayangimu. Kepada Muhammad Arifin ya. Seterusnya lagi, ucapan selamat hari jadi untuk Cikgu Pangeran Hajah Sa'irah Pangeran Haji Ahmad yang mengajar di Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah, dengan ucapan selamat hari lahir sana helwa kepada Cikgu Pangeran Hajah Sa'irah Pangeran Haji Ahmad. Semoga Allah mengurniakan segala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang, sentiasa dalam rahmat dan juga perlindungan Allah, diberikan iman dan taqwa, keampunan, dimurahkan rezeki, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah, hati yang lapang, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat, berbahagia bersama keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Pajar Aqisha, Amara, Ayana, Hana, Sofia, Furqan dan juga Amshar. Dan pesanannya di sini, stay cute Cikgu Pangeran. Ya, waktu sekarang 8:10 minit pagi, kita berehat seketika dan kita berhibur dulu dengan Sonia, Luruh Cintaku, Harmony FM.

Ya, seterusnya lagi ucapan yang saya terima di sini, selamat ulang tahun ditujukan kepada suami Awang Pasang bin Ketua Jurulaki Haji Yasin pada hari ini yang ke-82 tahun, dengan ucapan semoga panjang umur dan sihat selalu, kuatkan semangat dan rajin-rajin makan ubat supaya cepat sembuh dan cergas berdiri berjalan seperti biasa. Ucapan daripada isteri Sarbanun, Haji Besar serta anak-anak yang berada di kampung perpindahan Mata-Mata Gadong. Selamat bertugas, selamat menjalankan tugas terbaik DJ. Lagu tu kami masa ni menari-nari semangat pagi. Ni dihantarkan sebelum 8 pagi tadi ya. Daripada rakan pendengar dari Security IPA. Ya, terima kasih mendengarkan Harmoni. Selamat bertugas diucapkan ya. Juga seterusnya lagi selamat hari lahir Dayang Nur Khalifah binti Muhaimin yang ke-35 tahun yang tinggal di Teres Lumut. Ucapan daripada HDM

family. Ucapan selamat ulang tahun seterusnya buat adik ipar Hajah Anita binti Haji Metusin yang berada di Kampung Kulab. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan tubuh badan berpanjangan bersama suami dan anak-anak tersayang dari Hajah Mel sekeluarga Kampung Sungai Matan. Ucapan tahniah buat Hajah Rapiah binti... tak ada binti ya. Ucapan tahniah buat Hajah Rapiah dan suami. Tahniah mendapat baby kedua. Yang mendapat anak kedua, baby girl kemarin. Semoga terus bahagia bersama kehadiran anak yang kedua ya. Kiriman sepupu Yanti HS. Selamat pagi DJ, Sabtu hujung minggu. Semoga tetap diberikan kesihatan selalu, tetap ceria, tetap semangat. Kandi rakam juga, terima kasih adik yang menghantarkan ini. Moga bersedia dengan lap rakamnya ya. Saya akan baca sekejap saja lagi. Saya baca terus ucapan ini. Selamat melangsungkan majlis menghantar berian, akad nikah dan persandingan kepada Muhammad Zairin bin Haji Ibrahim dengan pasangannya Syakirah binti Haji Muhammad Zamri yang akan berlangsung pada malam ini. Sekalung doa dihadiahkan. Semoga rumah tangga yang akan dibina akan terus bahagia menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah berkekalan hingga ke jannah. Semoga dikurniakan zuriat soleh-soleha. Semoga semua acara pada malam ini akan berjalan lancar, dipermudah, sentiasa dalam perlindungan serta rahmat Allah jua. Amin. Allahumma amin. Ucapan daripada Haji Suhaili bin Haji Tarib, Mama Hajah Roshni binti Haji Bini, juga daripada petuan-petuannya Hajah Rosia binti Haji Daud, Haji Hashim, Hajah Saina, Hajah Jijah, Hajah Hishmah, Hajah Fatimah, Serbanun K, Ainun, Mastuna, Latifah, Normala dengan keluarga masing-masing. Seterusnya lagi ucapan hari jadi khas buat anak anda, cucu anak buah iaitu Muhammad Rayyan Izzuddin bin Muhammad Syahmi dengan iringan doa. Semoga dikurniakan kesihatan tubuh badan, menjadi anak yang taat dan berbakti kepada orang tua, selalu menjadi anak yang membawa kebahagiaan dan rezeki buat keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada nenek kampung di Kampung Setia, uncle-uncle dan babu yang berada di Muara, Meragang dan Batu Tong, juga daripada Mama Babah, Abang Mimin dan adik Izzatul. Juga rakan pendengar ada yang menghantarkan kata-kata di sini. Kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong. Ya, kata-katanya berbunyi, orang berhasil memperolehi sebuah alam cinta dengan mudah, maka akan sukar memperolehi sebuah alam cinta yang sejati. Kerana sebuah cinta itu tidak dipengaruhi oleh harta dan para serupa, tidak dapat dibeli dengan wang ringgit dolar. Kerana mencintai seseorang itu dengan sepenuh hati amatlah banyak, tetapi mencintai ala kadar amatlah sedikit. Jangan bebani hidup kita dengan mengenangkan sebuah cinta yang lalu. Mengenangkan cinta yang lalu hanya mengundang rasa kebencian hidup kita sendiri. Daripada Cikgu Pengadaan Haji Idris, renung-renungkanlah bersama. Kak Long juga menyapa di sini dengan mengongsikan gambar sekali ya. Selamat pagi Sabtu yang indah di Kampung Tanah Jambu. Mendung kelabu tak bererti hujan. Hati-hati di sana. Jangan laju-laju dan perlahan-lahan sahaja. Okay. Di sini alhamdulillah baik-baik saja. All the best. Miss you. Ikhlas dari Kak Long. Dan lagi Rosti yang berada di Mumung Kebi juga mengongsikan ketika ini. Cuaca di sana di Kampung Mumung, alhamdulillah baik-baik saja. Selamat pagi dan selamat bersiaran di hari Sabtu yang indah. Selamat bertugas, semoga dilancarkan segala urusan seharian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa di sini. Selamat hujung minggu, semoga DJ sehat walafiat, semua pendengar setia diberikan kesihatan tubuh badan, juga rezeki yang melimpah ruah, kebahagiaan dunia akhirat beserta rahmat kasih sayang Allah sentiasa dalam perlindungannya. Amin, amin, amin. Di Sungai Liang Lumut baik sedikit berawan dingin, segar dan juga nyaman, teman berteman, harmoni tetap pilihannya. Terima kasih Din yang berada di Bukit Lumut. Santi

juga mengongsikan di kampung in menengah Temburong. Alhamdulillah cerah ketika ini. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Seterusnya lagi di sini saya bacakan lagi. Memulai bulan baru bukan dengan rasa takut tapi dengan bismillah dan keyakinan bahawa Allah selalu punya rencana terbaik. Ikhlas dari Mimi Lumut. Ya, terima kasih Mimi. Maria yang berada di Lumut juga menyapa di sini, selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Di kampung Lumut alhamdulillah baik-baik saja ketika ini. Seterusnya lagi, terima kasih juga sama-sama ya Cikgu Pengiran Haji Idris. Dengan doanya didoakan semoga sekeluarga sentiasa berada di dalam rahmat Allah dan berbahagia selalu. Kita kembali selepas ini.

perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Tips kekal sihat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut. Contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tiada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minum minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Seluruh rakyat dan penduduk daerah Belait hari ini menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertema Raja Terbilang Rakyat Gemilang melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Dijayakan oleh 350 peserta, konsep persembahan menggambarkan generasi belia negara yang bersemangat, proaktif, berjiwa besar, progresif, dinamik dan berwawasan yang ceria dan gembira terhadap kepimpinan dan pemerintahan baginda yang adil dan bijaksana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 malam tadi terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan.

Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun yang dianjurkan oleh Kumpulan Meraih Berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Bandar Seri Begawan pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wah Salfela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Selain menjayakan majlis-majlis ilmu dan aktif dalam sambutan hari-hari kebesaran, kumpulan tersebut juga menyampaikan sumbangan dan wakaf kepada golongan memerlukan. Empat buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku timbalan pengarah selaku Wakil Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Pensijilan BPF merupakan salah satu program di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang dan mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan daripada tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Pensijilan tersebut juga meningkatkan ketelusan rantaian bekalan serta memudahkan pengguna membuat pilihan hasil tempatan. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan masjid negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program jerayawara di kementerian dan jabatan kerajaan di negara ini. Hari ini program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan jabatan berkenaan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan malam ini di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Menurut Jabatan Daerah Tutong, beberapa jalan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid menuju Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall, jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong Hala Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Antarabangsa. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran ketika dunia berdepan dengan peperangan dan ketidakstabilan. Satu lagi krisis semakin meruncing yang tidak mengenal sempadan serta menjejaskan kehidupan dan mata pencarian di seluruh dunia. Berucap kepada para pemberita di New York, Tuan Antonio Guterres berkata, ramalan terbaharu oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO memberikan gambaran daripada Ogos hingga Oktober, fenomena El Nino semakin memburuk, menambahkan lagi kehangatan planet.
Ramalan WMO menunjukkan hampir semua kawasan di bumi dijangka lebih panas berbanding biasa. Justru Tuan Guterres menekankan perlunya setiap bandaraya dan negara merangka pelan tindakan kesihatan berkaitan haba, sistem amaran awal dan langkah kesihatan awam yang sampai kepada semua komuniti. Sepanyol mengarahkan permulangan pendatang yang memasuki enklave negara itu dengan kebanyakan daripada 50,000 orang yang menyeberangi sempadan melalui darat dan laut kembali secara sukarela. Perwakilan Kerajaan Sepanyol di Ceuta dalam pada itu berkata, 57 jasad ditemui di sempadan dan kemungkinan lebih banyak lagi akan dijumpai di sempadan sebelah Maghribi. Poland menyerahkan surat bantahan kepada Duta Rusia setelah peluru berpandu Rusia mendarat di wilayah Poland. Warsaw mengesahkan yang projektil tersebut yang jatuh di timur Poland pada Khamis lalu adalah peluru berpandu milik Rusia. Insiden tersebut adalah yang terbaru dalam beberapa siri pencerobohan ruang udara di bahagian timur negara NATO. Ia mencetuskan kebimbangan yang perang di Ukraine mungkin memberi kesan kesempadan negara sekutu. Jurucakap Kementerian Poland menyatakan kecaman tersebut dan meminta bagi penamatan langkah yang membahayakan nyawa dan keselamatan penduduk di samping menimbulkan resiko bencana penerbangan. Berita sukan seketika nanti. Temborong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai mengadakan pertandingan dat bergula lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia yang ke-80. Pertandingan diadakan selama 2 hari sehingga kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Malam tadi berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara setelah mengalahkan peserta lain dari keempat-empat daerah serta dari Sabah, Sarawak dan Filipina. Badan Mengawal Bola Sepak Dunia FIFA membatalkan rancangannya membenarkan para pelabur swasta dalam acara utama setelah tentangan daripada para pegawai bola sepak seluruh dunia. Dalam satu kenyataan, Presiden FIFA Infantino menyatakan yang tujuan pertubuhan tersebut adalah untuk menyatukan dan memperbaiki. FIFA telah menimbangkan rancangan tersebut pada Selasa lalu yang boleh meningkatkan belanjawan sehingga $4.2 bilion.

0: bagi perusahaan maju FIFA yang baharu, anak syarikat komersial yang dicadangkan untuk menjalankan acara-acara seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Club. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belai. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti Kebawahduli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Narima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 3 petang.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah. Hamba kabawah duli Tuan Pati, Hajah Petimah Haji Masri dari Kampung Perpindahan Lambak Kanan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kabawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Puja Usia yang ke-80 tahun. Hamba kabawah duli Tuan Patik pernah berkhidmat di Kementerian Kesihatan sehingga bersara pada tahun 2009. Hamba kabawah duli Tuan Patik amat bersyukur dan menjunjung kasih atas segala kemudahan serta kebajikan yang dikurniakan oleh kerajaan kabawah duli seperti dalam pendidikan dan menyediakan sekolah-sekolah, balai-balai ibadah termasuk sebagai warga emas. Hamba kabawah duli Tuan Patik merasa bersyukur atas kemudahan rawatan perubatan percuma dan menikmati pincin gaji tua. Hamba kabawah duli Tuan Patik dan semua keluarga dengan penuh ikhlas mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kabawah duli Baginda Sultan serta seluruh kerabat diraja kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, keberkatan dan perlindungannya, serta semoga negara Brunei Darussalam terus aman makmur dan diberkati di bawah naungan pemerintahan kabawah duli Baginda Sultan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Daulat kabawah duli Tuan Patik.

0: Okay, selamat petang kepada anda pendengar Harmonia FM. Berbanyak terima kasih dan semoga segala urusan pekerjaan sempurna dilaksanakan ya. Apatah lagi dalam suasana kerayaan sambutan perayaan pada tahun ini, padat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di negara kita bagi memeriahkan sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Dewan Mahamulia ke-80 tahun pada tahun ini, termasuk juga acara-acara pentas di keempat-empat daerah. Jadi semogalah segala urusan anda lancar semuanya dan perniagaan yang anda jalani ataupun jalankan akan beroleh rezeki yang bertambah-tambah dan penuh dengan keberkatan ya. Jadi sudah selepas ini kita akan mengikuti siaran ulangan bicara keluarga ya, selepas lagu ini, selepas ini.
1: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah auda berdoa dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
2: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang, tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Harmony FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa berbis kita? Mudah-mudahan kita ini sentiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa sihat walafiat untuk meneruskan kehidupan kita ini, untuk keluarga kita ini, untuk agama kita ini, dan untuk negara kita ini. Dan yang penting ialah untuk pemerintah kita ini, ke bawah duli yang maha mulia. Nah, ini masih lagi kata ni meraihkan keputeraan ke bawah duli yang maha mulia yang ke-80 tahun. Allahu Akbar. Memang bulan ini kata ni, bulan Julai ini memanglah yang kentani nanti-nanti. Sebab di antaranya ialah majlis bersama rakyat. Allahu Akbar. Ini kata ni nanti-nanti ni. Kita ni sangat beruntung lah. Kita ni dapat menatap wajah ke bawah duli yang maha mulia. Ya. Bukannya di Bandar Sibegawan saja. Ke bawah duli bersama rakyat ke empat-empat daerah. Ini yang syuk ni. Okay. Tutong sudah. Lepas satu, Bandar Sibegawan, daerah Brunei Muara, lepas satu Kuala Belait, dan akhirnya di daerah Temburong. Allahu Akbar. Paling unik di negara kita ini. Bermasa hampir-hampir kakek. Jadi bercerita, baru dibertanya, kata ini menjawab. Jadi macam-macam dah. Jadi apa yang perlu yang kita ini lihat di sini? Anilah pemerintah kata ni, okay, sultan kata ni, ani yang paling kata ni lihat yang di mana negara lain kata ni kadang-kadang kita ni tahu, tapi bagi kata ni anilah keunikannya ke bawah duli bersama rakyat. Jadi memanglah 2-3 hari ini kan sampai bulan Ogos ini juga keempat-empat daerah sibuk ketani. Di walaupun apapun caranya ke bawah duli yang maha mulia memanglah sangat prihatin mengelinga rakyatnya. Jadi ketani sebagai rakyat perlu juga berhati-hati, hati-hati, jaga juga tata susila ketani. Jangan selera-lerahnya. Itu perlu kita nilai balik. Hormati orang yang paling kita sayangi. Okay? Yang paling kita cintai. Perlu kita hormat-hormati juga. Okay? Yang penting itu. Kita pun pastikan. Jangan selera-lerahnya. Okay? Itu penting. Okay? Jadi, tanya akurlah apapun yang di garis pandukan, apapun cara peraturannya, cuman cara ziarah, itu perlu kata ni ingat. Okay? Itu perlu ingat. Jangan suka-suka hati. Sebab anilah. Ya, tani perlu. Walaupun tani tahu kata ni sayang, cinta dan kepeduli pun pasti sayang dan cinta pada rakyatnya. Tapi kata ni perlu hormat sebagai rakyat tadi. Jadi memanglah ia akan menjadi sejarah dan kenangan manis kata ni. Itu selalu itu. Dan kenangan ini memanglah ini yang spesialnya kata ni. Banyak yang suka berselfie. Jadi berselfie ni okey pulang. Sebab memanglah kata ni rasa bangga lah. Kalau dapat bergambar, berselfie, Ha? Apatah lagi kita ni menatap wajah ke bawah duli yang maha mulia, ha, yang tadi kasihi. Tapi ialah perlu hati-hati. Ha? Yang penting ya tentu jangan jual bertulak-tulakan, ha, pelan-pelan. Ha? Pasti semua akan dapat insyaAllah. Ha? Apa yang kata ni lihat selalunya. Jadi ingin saya sentuh sini mengenai dengan tata tertib tadi kan, tata tertib, cara bercakap, hati-hati, okay? Cara tani bersalam, okay? Ini penting. Jadi pada masa yang sama juga ketani pun ada juga tu pesembah-pesembah ketani, untuk ketani berikan kepada kebawah dulu yang maha mulia, macam-macam tadi balik. Yang banyaknya memanglah kek hari jadi. Itu je tu. Okay. Ini pun ni jual. Alhamdulillah. Memang jual dari kampung, daerah-daerah, mukim, macam-macam ni. Persatuan. Ini pun swasta. Apa ni. Banyak ni. Besok anu apa ni. Untuk memberikan. Menunjukkan kasih sayang kata ni. Dengan persembah-persembahan ni. Jadi anilah. Akan menjadi ristaan lah kata ni. Ristaan. Bila-bila masa pun kata ni, kalau sudah sekiranya selesai sudah apa namanya tu bersama rakyat di daerah masing-masing, jadi ristaan. Wah, kata ni akan cerita tu. Apatah lagi yang sempat berselfie. Akan disyok-syokkan, lihatkan nyawa. Tadinya gambarnya sama kebawah duli. Gambaran semua sultan tadinya sampatnya coklat ni. Oh, itu adalah satu kenangan yang manis. Ia kan sentiasa selagi di dalam mobile bis kita tu, ia kan sentiasa di sana. Jadi jangan lupa apa sebenarnya yang akan saya ceritakan pada hari ini. Apabila ketani sudah mencapai macam itu, ketani sudah nyata bersyukur, menatap wajah, bersemuka, kalau ada yang berzikir tu berbual mesra, berzikir juga bergambar, itu adalah satu keistimewaan kata ni, kenangan yang tidak dapat dilupakan. Jadi walaupun apa yang perlu kata ni buat selepas ni, okey, baiklah tani rehat sebentar, insyaallah tani sambung lagi lepas ni.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi, apa yang perlu kita buat sebagai rakyat ke bawah dunia yang maha mulia? Okay? Banyak yang perlu kita ni pikirkan juga. Kita ni sebagai hamba rakyat ni, semua orang memainkan peranan yang penting. Tidak kira kanak-kanak, orang dewasa, apa saja, bekerja di kerajaan, di swasta, orang pincin, warga mas, siapa saja yang berlindung di bawah negara Brunei Darussalam ini adalah bertanggungjawab untuk merealisasikan wawasan 2035. Ini penting. Jadi kalau semudahnya tu, ini semudahnya saja. Jika anak-anak kata ni, okay, sampai

umur 16, 17, 18 sampai masuk university, higher institution, itu adalah di antara orang yang bertanggungjawab untuk wawasan 20.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Bismillahirrahmanirrahim. Hamba ke bawah dulu Tuan Patik, Ina Haji Medikir, ngerapak sembah ucapan hari keputeraan ke bawah dulu yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bukiyah Mu'izzaddin Wadaulah yang ke-80 tahun. Hamba ke bawah duli Tuan Patik mendoakan semoga ke bawah duli Tuan Patik dilanjutkan usia dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6 petang kita beralih ke ruangan Symphony Harmony. Pertemuan kita pada hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Ogos 2026 Masihi. Di ruangan Symphony Harmony, jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah ialah pada pukul 6.37 petang nanti.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah.

Perkongsian satu hari satu hadis untuk hari ini ialah bertajuk Jadilah Warga Negara Terbaik. Terjemahannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang sedang duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Maukah aku beritahu kalian orang yang terbaik dan orang yang terburuk dalam kalangan kalian?" Mereka pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian seorang lelaki pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah, beritahulah kepada kami siapakah orang yang terbaik dan siapakah orang yang terburuk dalam kalangan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman daripada kejahatannya. Dan manusia terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman daripada kejahatannya." Hadis riwayat Sunan.

Permisi. Antara pengajaran yang kita dapat perolehi daripada hadis ini ialah Islam mengukur kemuliaan seseorang melalui kebaikan yang dibawanya. Imam Al-Munawi juga turut menjelaskan seseorang mukmin yang sempurna ialah orang yang manusia sentiasa mengharapkan manfaat kebaikan daripadanya sama ada melalui ilmu, harta, nasihat, doa ataupun akhlaknya. Dan manusia yang terbaik adalah yang sentiasa mendatangkan kebaikan dan membawa manfaat kepada orang lain dan orang lain merasa aman dari gangguan dan kejahatannya.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Phuket. Pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.